0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.

0: ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
0: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wala ana a'abidum ma'abattum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wala antum a'abiduna ma'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah, dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami, dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibnil Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan, dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan, dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran.

ajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaq.

0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Alliance.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera audah yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei National FM. Alhamdulillah audah bersama saya Zufal Ismail ke udara menemani audah di hari ini, hari Sabtu ya, 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 27 Jun 2026 Masihi. Hari yang ke-178 hari ini, minggu yang ke-26 ya di tahun 2026 Masihi. Terima kasih kepada Auda, di mana juga Auda berada ya, kerana bersama kami di awal-awal pagi ini bersama dengan National FM ya. Dan kita di segmen dini hari sehingga jam 6 pagi ini nanti. Dan sebagai panduan bersama waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktu subuh pada pukul 4.46 minit pagi dan berakhir pada pukul 6.11 minit pagi ya. Dan pada sebelah sini akan kita hiti bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.8.

0: صدق الله العظيم.
1: Sunakallahul azim, demikian tadi.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu bersama National
2: membaca zikir-zikir menolak bala. Setiap orang Islam, sama ada secara bersendirian, bersama keluarga dan berjemaah, disarankan juga membaca zikir-zikir ringkas yang warid. Zikir tersebut didahului dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, diikuti dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca zikir-zikir seperti La ilaha illallah, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dibaca sebanyak 3 kali. Seterusnya

negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: 5 Minit Bersama Ustaz.
1: Perlu juga barangkali di sini saya tekankan ada hikmah di dalam penyampaian. Ada masanya contohnya barangkali kita ni perlu direct. Sekarang ni juga banyak kita ni melihat isu-isu apabila orang menagurkan, ustaz-ustaz menagurkan secara terang-terangan, maka akan timbullah lagi orang apa ni, jawapan-jawapan sinis daripada masyarakat. Katanya, ya tu ustaz ni nya menagur terang-terangan, indah secara hikmah. Masalahnya sekarang ni, kalau kita ni menagur secara sembunyi-sembunyi, maksiat dibuat secara terang-terangan. Jangan sampai sekarang apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan itu seolah-olah diredai. Jadi ada jua masanya kita ni melakukan secara terang-terangan.
0: Dunia kata pergi, akhirat kata mari. Bahagian terakhir bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk dalam 5 Minit Bersama Ustaz. 5 Minit Bersama Ustaz.
1: Baik. Mungkin kita ni dapat laksanakan beberapa perkara. Yang pertama sekali, kita ni lihat siapa yang akan kita ni nasihati itu. Kalau mungkin yang muda daripada kita ni, mungkin kita ni lebih berumur daripada orang yang melakukan perkara-perkara yang indah baik dan sebagainya, kita ni boleh menagur secara direct. Ataupun kalau sekiranya yang kan kita ni tanggurkan ni kawan kita ni, kawan karib kita ni, sembahyang ia lupa umpamanya, tapi berjalan sama-sama kita ni, ini boleh kita ni lakukan dengan hal kita ni, dengan perbuatan kita ni. Contohlah, kita ni berjalan sama-sama ke kedai dan sebagainya, tiba-tiba masuk waktu azan, kita ni bawa ya bah lanjut lah, kita ni tu sembahyang tak, kita ni mengajak atau lebih baik daripada bah kau dah sembahyang terus macam tu. Jadi ia akan terkesan sedikit kalau kita ni bah lanjut lah sembahyang kita ni contoh, dan ni bawa singgah ke masjid ke mana, ia akan menolak pun. Kadang-kadang mungkin pada permulaan ia akan rasa terpaksa, siapa tahu terpaksa tu nanti akan membawa kepada keinginannya sendiri untuk melakukan solat dan sebagainya. Dan yang kedua, mungkin kita ni boleh dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana yang hak perlu juga kita ni nyatakan. Jadi kita ni nasihatlah dengan nasihat yang baik. Mungkin cara kita ni bertutur kata, kita mungkin kita ni cakap, kedeku ni kawanmu, kedeku ni sebenarnya sayangkan kedeku sebagai kawan, kita ni lama sudah berkawan, jadi tolong tah dengar nasihat ku ni, sembahyang tah dan sebagainya. Ini boleh juga kita ni laksanakan. Islam adalah agama yang lembut, jangan sampai kita ni menjadikan Islam itu sebagai agama fitnah dengan kekasaran yang kita ni laksanakan. Cukup-cukuplah beberapa tohmahan-tohmahan yang dilakukan dalam agama kita ini sehingga kan dikatakan sebagai teroris dan sebagainya. Tapi saya yakin dan saya percaya Islam yang benar-benar murni, Islam yang benar-benar sejati yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan sesuatu yang lemah lembut. Jadi lemah lembut di sini memerlukan kepada kebijaksanaan kita ni di dalam penyampaian. Ala kulli hal, setiap apa yang kita ni lakukan, kita ni perlu ingat bahawa hidayah itu bukan milik kita ni, melainkan milik Allah jua. Apa yang kita ni lakukan, kita ni bermohon kepada Allah agar dipermudahkan segalanya, termasuklah untuk menyampaikan sesuatu message yang berguna kepada sahabat kita. Umur adalah menjadi model kita ni sebenarnya, mengalahi daripada harta kita ni, mengalahi daripada amal kita ni sendiri. Kerana apa? Tanpa ada umur kita ni, duit kita ni tidak akan bermakna. Kalau sudah umur kita ni habis macam itu saja, bermakna peluang dan ruang untuk kita ni beramal indah lagi ada. Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang diberikan panjang umur, dan umur yang panjang itu dia gunakan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang diberi Tuhan umur yang panjang, tetapi umur panjang itu mereka gunakan untuk melakukan kejahatan dan kerusuhan-kerusuhan saja. Hadis riwayat Ahmad. Kita ni ingat lagi semula, nikmat umur kita ni, indah kita ni tahu, ajal kita ni memang telah ditetapkan sewaktu kita ni dalam rahim lagi, dan Allah jadikan ia rahsia. Dan saya indah mengatakan bahawa, lagi sekali saya mengulangi, saya indah mengatakan bahawa syarat untuk kematian itu adalah tua ataupun sakit. kerana mati pasti akan berlaku bila-bila masa. Sebab itu ingatilah, semoga bekalan yang kita ni siapkan nanti akan memberi sesuatu yang bermanfaat untuk menuju kepada jannah Allah insya-Allah.
0: 5 minit bersama Ustaz dibawakan oleh National FM.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276. Terus bersama National Latar.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Radio Brunei teman semua.
1: Ekspresi pagi.
2: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di National FM.
3: Ambil ada jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan takut akan perubahan. Ada dalam hidup kita ini, perubahan itu pasti. Dan kadang-kadang juga kita

Kita terpaksa ya melepaskan sesuatu yang kita sayang ataupun yang kita rasa ianya sesuai dan baik untuk kita, tapi kita kena ingat beringat setiap yang kita lepaskan itu ianya akan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik hadir lagi dalam hidup kita. Jadi walau apapun cabaran yang datang untuk hari ini dan juga hari-hari seterusnya, hadapinya dengan hati yang terbuka dan juga yakin bahawa yang terbaik sedang menanti kita. Jadi teruskan berusaha, Auda. Teruslah percaya kepada diri, Auda, kerana perjalanan kita masih lagi jauh dan penuh dengan peluang, insyaAllah. Baik, Auda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Auda. Selamat pagi, Negara Brunei Darussalam. Terima kasih, Auda, kerana masih lagi bersama kami di National FM menyebar informasi menjana inspirasi. Auda, saya dan Kurama kembali menemani Auda di ruangan ekspresi pagi. Pagi ini Auda, hari Sabtu 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Ambil ada sudah pun 6.26 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Dan untuk memudahkan lagi kepada Auda, dikongsikan kepada Auda waktu-waktu sembahyang untuk hari ini Sabtu, Auda, bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong. Maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur untuk hari ini ialah pada pukul 12.24 minit tengah hari. Manakala maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar, Auda, ialah pada pukul 3.50 minit petang. 6.35 minit petang nanti, Auda, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib, 7.51 minit malam adalah waktu Isya. Dan waktu duha untuk hari ini, Auda, pagi ini ialah pada pukul 6.35 minit pagi. Jadi bagi Auda yang menetap di daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit. Dan bagi Auda yang menetap di daerah Belait, hendaklah ditambah 3 minit. Dan kami di National FM akan sentiasa mendoakan Auda, semoga apa saja amal ibadah yang kita lakukan akan diterima dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat dipertemukan lagi dalam rancangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan dan apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ni bersama. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, saya yakin ramai di kalangan ketani yang ingin menjadi seorang yang hebat. Namun, ramai di kalangan ketani yang merasakan untuk menjadi seorang yang hebat ini bukannya sesuatu yang mudah, sebab ketani perlu memiliki jiwa yang kental dalam menghadapi apa juga ujian dalam kehidupan ini. Maksudnya, kalau ketani kan berhadapan dengan ujian, ketani tidak boleh menangis, ketani mesti kuat, kita mesti berani dan sebagainya. Memang ada benarnya, tapi dalam masa yang sama, perlu juga kita sedari, menjadi seorang yang hebat ini bukannya bermaksud ia tidak pernah ditimpa kesedihan, tidak pernah ditimpa kebimbangan, ketakutan dan sebagainya. Tapi sebenarnya perasaan macam mata itu tetap ada dalam diri bisturang, sebab bisturang ini adalah manusia biasa macam kita ini. Cuma bisturang ini bijak menapuk dan bijak menangani perasaan bisturang itu. Kita ini saja merasakan perasaan macam mata itu sebagai sesuatu yang negatif, sedangkan ia sebenarnya adalah salah satu daripada nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Yang penting kita perlu hadapinya dengan penuh kebijaksanaan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah soal perasaan ini jangan sekali-kali kita ambil mudah. Sebab tanpa kita sedari, sebenarnya ia banyak memberi kesan terhadap kejayaan dan kecemerlangan kita ini dalam kehidupan ini, sehingga ia mampu menjadikan kita ini sebagai seorang yang hebat. Ingat tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita ketahui adalah merupakan seorang nabi dan juga pemimpin yang hebat. Bahkan baginda adalah seorang nabi yang sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda pernah didapati dan ditegur oleh Abdul Rahman bin Auf, sebab Abdul Rahman bin Auf nampak baginda mengalirkan air mata semasa baginda berduka sebab kehilangan anaknya Ibrahim. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman bin Auf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Auf, ani adalah rahmah." Maksudnya, perasaan ani adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebahagian daripada tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala.

yang dikurniakannya arah ke tani. Sebab itulah jangan kita ni melihat perasaan macam mana ni sebagai sesuatu yang negatif. Sebab kita ni akan dapat mengelak daripadanya. Sebab ia adalah sebahagian daripada diri kita ni. Jadi setelah Rasulullah SAW

0: Jadi dalam perkara ini jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ni, apabila kita ni ditimpa kesedihan ataupun apa saja perasaan yang menimpa diri kita ni, jangan kita ni mengatakan sesuatu yang sia-sia, yang indah diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi katakanlah kata-kata ataupun ucapan yang baik-baik yang diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti zikir, tasbih dan sebagainya, supaya kita ni sentiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala juga. Ingatlah, Allah subhanahu wa ta'ala ada berfirman yang bermaksud, yakni iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, tenang tenteramlah hati manusia. Surah Al-Ra'd ayat 28. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah kita ni sama-sama memuhasabah diri kita di masing-masing dengan menghayati segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah kurniakan arah kita ni. Yang mungkin kita ni nampak seolah-olah ianya sesuatu yang negatif, namun sebenarnya ia memberi impak yang sangat positif dalam kehidupan kita ni, dalam mencari jalan kebenaran untuk menuju keredaan Allah subhanahu wa ta'ala juga. Jadi hayatilah segala hikmah ujian yang ditimpakan kepada kita ni, agar terpancar keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita ni, dan bukannya merungut dan menyeksa diri dan akhirnya hilang petunjuk Allah di dalam hati. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, marilah kita ni sama-sama menghayati doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur, daripada azab api neraka, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ni pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Rapi National bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Semoga setiap langkah kita hari ini dipermudahkan, dilimpahkan lagi rezeki yang halal, lagi diberkati dan juga sentiasa berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ada seterusnya dikongsikan lagi kepada Auda susunan rancangan untuk hari ini, Auda Sabtu 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Di jam kedua dalam ruangan ekspresi pagi ini nanti, Auda, tepat pada pukul 7 pagi akan dapat kita ikuti berita perdana. Seterusnya kita akan mengongsikan lagi kepada Auda ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam dan juga maklumat air pasang surut juga akan saya kongsikan di jam kedua nanti di ruangan ekspresi pagi. Seterusnya di jam ketiga nanti akan dapat kita ikuti dunia hari ini dalam sejarah dan kita akan dapat ikuti juga kenali kehidupan liar. Dan di jam terakhir di ruangan ekspresi pagi, Auda, kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah di dalam info daerah. Seterusnya kita beralih ke ruangan inspirasi, akan dapat kita ikuti santai bahasa sastra sekitar jam 10.20 minit pagi nanti. Seterusnya Miatutah Saja, Muziumku Warisanku dan juga Peribahasa Melayu akan dapat kita ikuti sekitar 11.15 minit pagi nanti. Dan sekitar jam 2.10 minit petang nanti, Auda, di ruangan Serambi Petang akan dapat kita ikuti juga satu rancangan yang mana takkan ku pilih ni. Ini adalah sebuah rancangan ya, terbitan bersama Haji Juraidah Haji Basni dan juga Kementerian Pendidikan di dalam ruangan Serambi Petang nanti sekitar jam 2.10 minit petang. Dan banyak lagi, Auda, sebenarnya rancangan ataupun program-program yang akan kami bawakan kepada Auda untuk hari ini Sabtu 27 Jun 2026. Dan kami harapkan juga ya agar apapun perkongsian saya dan juga rakan-rakan saya nanti di ruangan Serambi Petang dan juga sebagainya. Dan saya harapkan agar perkongsian nanti akan memberikan Auda sedikit info dan juga manfaat untuk Auda dan juga keluarga Auda. Baik, yang memandu hati-hati hendaknya, mungkin sahaja baru habis bertugas untuk pulang ke rumah, selamat beristirahat dan juga berhujung minggu. Kami ucapkan, dan kepada Auda yang menuju ke pejabat ataupun menghantar anak-anak ke sekolah, patuhi segala peraturan jalan raya. Dan kami di National FM akan mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi Auda. Terus lagi bersama kami, Auda, di National FM.

0: pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BITA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BITA. Pemenang-pemenang BITA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BITA sekarang dan layari laman sesama BITA di bita.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi terkini RTBGO semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTBGO Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
2: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
3: Sudah siap, Lai. Kan sarapan lagi.
4: I'm coming, Nak.
3: Botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
4: Awah. Baik juga Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
5: Bagus tu Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
4: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
5: Aiman, air kosongan ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosongan ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosongan ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
4: Pasal itu saja kah?
3: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya indah berlebihan dan obes.
5: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
4: Oh, baru Aiman paham.
3: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
5: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
3: Bapa Aiman, mau bawa jua kah?
5: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ani. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
4: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
6: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
7: Lekaslah minum air.
8: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Television Brunei.
9: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
10: Tips kesihatan.
11: Senaman mempunyai pelbagai kebaikan terhadap kesihatan mental, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan dan kondisi fizikal kita pada masa hadapan. Amalkanlah bersenam agar kualiti kesihatan badan terjamin dan kekal lama. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.

0: Alas pada 30 Jun. Senegal menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan awal pagi tadi. Keputusan itu sekaligus menamatkan harapan Iraq untuk melangkah ke pusingan kalah mati buat edisi kali ini. Bagaimanapun, Senegal masih belum dapat mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati. Pasukan itu perlu menunggu keputusan perlawanan kumpulan lain bagi menentukan sama ada layak sebagai antara 8 pasukan terbaik yang menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu juga pagi ini dua saingan dalam kumpulan H Uruguay bakal menentang Spanyol dan Cape Verde bertemu Arab Saudi. Dalam kumpulan G, Mesir akan menentang Iran, New Zealand bertemu Belgium. Disampaikan sekali lagi berita utama. Skim tilawah Al-Quran kanak-kanak memupuk minat kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus melahirkan bakat berpotensi sebagai pelapis Qari dan Qariah negara. ASEAN memperkukuh kerjasama antarabangsa dan serantau menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Program Sehari Bersama Pandu Puteri memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 pagi ini nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: bersama Sang Fajar.
1: Sampai ada 7:27 pagi. Selamat pagi, Auda. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di National FM menyebar informasi menjana inspirasi Auda. Dan pastinya juga ya, Auda ketika ini masih lagi dalam perjalanan dan saya harapkan juga agar Auda terus berhati-hati, hendaknya tingkatkan lagi kewaspadaan Auda ketika Auda memandu dan juga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Hari ini Auda Sabtu 11 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Dan insyaAllah Auda ya, saya akan cuba untuk menghubungi rakan pelapor kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan juga Info Komunikasi, untuk mengongsikan lagi kepada kita pagi ini ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti.

Terasa macam persekitaran sering berbeza. Tak terhurai dengan mulut sembah di hujung pena. Akal terburai ke tahapan tak sesuai. Di atas senang membayar tunai, tapi di bawah berumbai-rumbai. Walau bersikap sopan, gerak-gerinya tak bercorak. Pemikirannya tidak jelas tapi terhias di luar kotak. Dengan semangat yang hampir nyaris terkotak.

0: Sampai ada seterusnya di Ruangan Ekspresi Pagi. Kita akan bersama dengan Haji Muhammad Taza bin Sulaiman untuk mengongsikan lagi kepada kita ramalan keadaan cuaca bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti.
1: Maklumat cuaca.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Mari kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan diselangi dengan hujan berasingan sekali-sekala dijangka berlaku pada waktu siang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berubah sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum pada hari ini adalah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, berkemungkinan hujan berasingan diselangi dengan keadaan berawan. Saya ulangi sekali lagi, keadaan cuaca, keadaan sebahagian berawan diselangi dengan hujan berasingan sekali-sekala dijangka berlaku pada waktu siang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan cuaca panas. Suhu maksimum pada hari ini adalah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti berkemungkinan hujan berasingan diselangi dengan keadaan berawan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Maklumat cuaca.
1: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android.